Well, aku tu apa ni lagi nak potai ni asyik, kini tu apa ni mangya gana tu film tu nai, apa ni dusra film lagi nak potai tu. Itu aw mila ki itu kau lagi nak potai ni asyik itu film tu nai, itu kerana apa ni dusra git lagi nak aw piar kare itu film tu nai, itu kerana dusra film lagi nak potai tu. Well, itu dusra git aku huni bu apa loki Arman Malik aro Shraddha Kapoor laka waste ase film ase Bagi aro itu git karine likhi na pata ase Peren para Kaba tahe likhi na pata ase. Well, thank you so much Kaba, apni laka message to ajie first time aayi gina ase to apni likhi gina pata diya karne bisi thanks. Itu nishina apni mangya gana to bajai di bole ase to huni kina enjoy kuribe.